one time look na marafiki pikanya machama na kanya mafiti nenge kendo kimoyo nenge tikunda makana kana nenge